na simang dilwale film ni gitko kena suaha dao na simang na yang Siraj Upal aro Rafakat Ali Khan ni renggepa yang distan film ni gitko kat matang sekai ngagi tarak nga Datta Di Diwani.

Nasimang limbert sangma aruni doli rengkepa gitrangkoba kena sona matnaha. Duduk sani jakmano, skubaji yang wahon nasimang Delhi Station oni kawatat skagapa Hindi koborangko, aro jol-jol English koborangkoba skubunga baji yang kena sona matgen. Yan Akashwani Tura.

Sådan er simpelthen i sådan det skulle lige gik kok når jeg blev en kusio, ja. Når simpelthen så kan jeg sådan det skulle sige det emang jeg gik kos kir aha når jeg bevir er. Anden gang er som bare ni skulle salon er det pangen skulle sige det ja. Det var den salon Robi var og nu det anden gang er sådan det skulle sige det skal jeg da kunne anden gang. Namma kameran ikke man skir er man gen. Da når simpelthen sådan det skulle sige det on ma sådan ikke man skir er det inga. Jisunigman skirana ringa we anchara sande school chi riosa namgpa dak bewalni gman skirana mangen chona onin toromo jangi thangosa mkhangchi anchini ri mkhangani sal aro somoirango sokpong na mangen anchingje geta ga sakni gman skira oba anchara toromo jangi thangna nanga toromo jangi thangosa nangni jangi thangani bewalba Namgapa aru chusokpa namatnam. Noko discipline dongjao de noko tomtomani dongjawa. Uno de nokdang tomtomjawa. Gisik sagrke aru jegrke golmalrang dongnabadunga. Nasimangara antasani nogpa jonggpa rang maksa takrke khajya khagrke ruama? Roja? Dide nasimang... Ne nogoba jong parangko abi thang ada thang ramung da krikcha ji krikcha ode na simane nama bebal ko nokoba jarkinga ne masina mana ya ba basa ko badan thung anchini ripings karang kon ka basa ko riwa mang nogoba jong parangko dokirwa basa ko badi ska thang maningirwa yarang ne namgoba bebalung ja ongija khamgo ka anala thung maningna mana ndiba Toki sati takrki jikrki rwani de namgapa bival ongja. Yan deki dokrk simsmeja, takrk simsmeja ngi thangu de nokdangara pangnan building building wa. Pi sarang ba, building building wa. Aru jamanari nokdang building building e jangi thangani ba. Bung bang ata komat na. Pi sarang je mangan gal chpa komat ne kangal chulgri e jangi thanga. Wa pi sarang de discipline gman wija. Aru ska thang jangi thanga. Wa mang Matni chagpa bisarang ni ganna chinnana bamuk bokke haida chauna skier ana jothon khana ba dunga wan dakba bisarang ko nasimang gal chipna nangja patte sawamang ko namma ramauri atna jothon khana nanga bisarang hayan chon tisa army ba siparani khamkon tijeni atna nasimang army ar siparang ko khna hama khna ha ya siparang aran chungna mai khamko khainga Mai tak kau baham kuat, cina kau inga? Rakyat halal nanti ni? Sungku wara cakap ni kau, kau inga? Cina mai ba selongkin cimo de? Ya si payang san, cungku wara cakap inga? Cina sungna mai ba selongkin cimo de? Wah mangsa skang, bubble rangku, jumping swinga? Ya si payang ara, wah mang ni salanti janggi tanganian wah mande belongin disiplin kau mani nanga? Ongja odi wamang di rakpe ba sasti ko matna. Wamang discipline ko jarik ja odi a songko sason ka aniyo bulding buldang ongin. Ya sipai rangan, army rangan, blongin discipline ko mani ke parang uan. Ya mang antaran discipline ko mani jagin cimo odi. Anting ya songde bulding buldang ongin. Ba ya sipai rangan antaran di discipline ko mani jagin odi wamang kode kamonikur gale gala. Discipline dongi jagpa bisa rangko de darangba namnikja. Aruwa bisa ko de denggu nesan aganaigen. Anga bol bisa ni gaman tisa aganaskinga. Nasimang sakantian bol bisa bol chone chapa matang bisa ko de nekengeno. Nekaman kuja? Ya nakba bol bisa ko may naka chona onin salgong medono de mayong wana. Wa bol de strong ni dalroro na manjawa. Aruwa bol de gonggeen talaigen. Wagta chacha bi saonin giza aru kra giza kamko kagen chmo ode wamang de ong si jangi thangen aru wamang mamung saluba namphna man jawa je bi san chona onin dingu de ge jangi sanga katha mani ja wamang de namna ni nga ha namgba bi saona ni nga dala onan wamang de ya kra giza pa kamkon kai dal ruruwa ya bol bi phangjian sungi chadingi dalna manja sungi dalna manja guandake ya bi saba daljogo namara mao jangi thangna manja uningmen bi sarang na simangni ma pha abi
다다 아루 스키기빠랑나 아루 르핑스카랑나 가사보 아루 와망나 밤그방보 우노데 나시망바 가사스카고만겐 나시망 나시마니 마아파나 가사우사 나시망니 르핑스카나 가사우사 나시마니 르핑스카랑바 나시마나 가사겐 아루

Yana kaspani turak natam swing pa sakanti ko natam ni nambega pa program onaram chakswa na simang ya program ko rachagani sopri gatam poin gatam sa meter medium web pa hazal sar chagani kulachi gatam kilo harsok na sona matnenga. Dal hazal gani khulgrup tok balsini jun jani chibri tarik robibar atam. Dal atam na tari sogaman program rang ko somay rang baksa sul sul katnake uyatenga. Dok baju wiyata ni rang dok minit bunga o silong stesno ni watat kebaj koborang kok na sona matgen. Dok cik bunga o metelani gitrang ko gak matgen aru wa somen na simang na salblen marak aru unidol ni rengkepa gitrang ko gak matgen. Dok kolaci baju pelsatai na simang rung metelani gitrang ko kena na matgen aru wa somayo skangpa na simang salindro marak aru unidol ni rengkepa gitrang ko aru geni gepa o glister sangmani rengkepa gitrang ko kena na matgen. Dok sot bunga aw dengtang-dengtang mandirangi rengkepa gajal rangko knaskana man gen. Sni bajio toki house to hindi film ni git rangko gamatska gen. Sni minit kola chio dili stesno ni wadat kepa bebet barati program ko knaswan baksa jol-jol apsan stesno ni ko chet baju hindi kobor rangko aro chet minit bunga aw English kobor rangko ba knaswana man gen. Chet minit kungo western music program chet minit kola chio. Dili stesno ni wadat kepa sports gen program ko knaswan baksa jol-jol apsan stesno ni ko. Chaso pribungo, Hindi kobor, scuba jio English kobor, skuchi bungo ao spotlight, skuko kola chio bibit barati, chkung bajio Hindi kobor, chkung minit bungo English kobor, arobun kame, chkung chkung oni chkung kola chio na bibit barati program ko knana matgen. Yarangan dalatam na tari sogman program rang wa. Degdegsani zamano dok minit bunga unga haun na simang silong stesno ni wadat gebat skoborang kok na sonaman gen yan agaswani tura.

Nasimang salblen marak aru unidol nir gapa gitrangko khna sona manaha aru ya gitrang baksa donsogoman somoy ba janon bo naha phasadai nasimang rungmethelani gitrangko khnang na mankugen aru nasimang salindro marak aru unidol nir gapa gitrangko aru glister sangmani nir gapa gitrangko khna na mangen skangpan nasimang na salindro marak aru unidol nir gapa gitrangko ga matenga gitni khata bichong rangara Hazal Hazala Barang, Nambata Sal Somoide, Aro O Isol Watatpo, Taun Asimang Yaganat Kaman Gitranko, Zozol Knang Namat Gen.

Nasimang bon kame grister sangmani rungpa gitrangko khna sona matnaha aruya gitrang baksa rangmathelani gitrangko gamatna donsogaman somaiba yanon bonaha dauna simang dungthang thang manirangir gapa gazalrangko khnangs khana matgen.

Na simang aina film ni git kok nang sona manaha. Dao papa ke tehe film ni git kok nang skana man gen.

Nasimang ham apke kon film nigit kokna sona manaha da o Dilwale dulhan ya le zengi film ni git kok nas kanaman gen git ni kata bichora mehendi laga ke rakna aru wan Udit Narayan aru latamangiskar nirgapa gitunga.

Nasimang dilwale dulhania le zengi film ni git kok nas wana mat nahad au zakim film ni git kok nas kana mat gin git ni kata bichong ra gali me achan nikala aruan alkhaya nik ni gapa gitwa.